0: mubashir.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Al-shad akramakallah mala.
3: Yo kuma
1: wannan position din sa. Makaman sa ne guda wurin uku har zuwa hudu kuma ga gagwani nura ma Allah ya sa shi ma.
3: Allah ya sa shi ko? Masha Allah. To kai kuma me yin line na?
1: Eh ne.
3: Ne makaman naka
1: kai. Ni ai dan almajiri ne.
3: Eh?
1: Eh dan
3: almajiri.
1: Wannan nura ba. Wannan nura ba gani.

0: Bang chi yang alewa
1: Muda ki mubarika yang alewa Mutamba ki aikin kawai
0: Muja nangong matina padamam Ingen

kan ubat anda sekarang sama cincin sih buat orang alpha syarshu. Walaupun hakam pada, walaupun kan umat itu mungkin mungkin mana alhaj abu kabir Yusuf ini pada umat nasi yang alba syarshu naik kata tim arah nur islam yang beri gawatnya. Walaupun dia kau cincin juga cima alhaj sekarang para gana alba syarshu sekarang dia tidak kesapa. Dan mereka aja senang dia dikma ikat cincin dia alba syarshu sama kaya yang su. Dia kara hukum ia pun tidak akan sekarang dah cerai kahani dia benci dia betul dia kau umat kau jadi. Kau kuda awak tinggal dia gawatnya aku emak kata dia gama dia akan kamu sana alba syarshu. Dan kau cincin yang wajar masalah ikhun kumai sana ahang kelindung kuat sama ikan yang hekian sah bagara bazuku dah kau dendam segala bahasin yang sebab sekarang uri ras ia jengku insa aku diungsi dengan ruh wanan sah aku tidak kau bisa akan tajan

shugabancin al'umma lamari ne da ke bukatar mutum mai ilimin addini da na zamani. Idan ko haka ne, al'ummar karamar hukumar birni ba ku da wani zabi sai Abubakar Kabir, dan takarar majalisar tarayya iwar jam'iyyar ADC, matashi na matasa wanda ya kudura aniyar kawo canji a karamar hukumar birni na samar da ayyukan yi ga matasa, samar da canji na musamman a harkar koyo da koyarwa, kirkiran sabbin hanyoyin koyar da sana'o'in zamani ga matasa. Hakika al'ummar karamar hukumar birni kun yi dacen samun matashi na matasa a matsayin wakilinku a majalisar tarayya a inuwar jam'iyyar ADC. A matakin ƙasa kuwa ku zaɓa na Jatiku Abubakar domin kawo da matsalar tsaro da ta ƙicinyewa, kawo canji a harkar ilimi, gami da farfaɗo da kamfanoninmu na gida Najeriya da suka durƙushe a sakamakon rashin ingantacciyar wutar lantarki, kana inganta harkar lafiya, fitar matasa daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen ya zo ƙarshe. Matuƙar kun zaɓa na Jatiku Abubakar, ku yi fitan faran dango a ranar zaɓe domin zaɓar Abubakar Kabir a inuwar jam'iyyar ADC. Wannan sako ne daga dandazon matasan Dan Agundi.